Podcast Paint the Town Red for 97 Bay. Och jag gick till, obviamente, till så. För att det sattes man, obviamente, med karotsa och koll. Man har försökt kunnat vara där. Jag har valgat så post. Mätta till parken all karotsa för att ni ska kolla. Ta med lite sunvisor i sommar och tjej dola. Bish, obviamente, mätta till att jag tittar och all karotsa. Massa bish i safforn. Genom Italia, man har försökt fej. Nafligan, dinamela, bish man gerger i svara. Mätta till att jag tittar för karotsa. Och kolla listering, lite armament. Gick vi. Laqas nkun nista naqbad listering, però għal xi raġuni u naħseb li ġasti jiena għax għaż-żien ma nagħmilhiex. Imbagħad ovvjament meta nerġa' nirritwarna wara x-xogħol lura għall-karozza u nsibha forn nibda ngħid imma għalfej ma miltix dal-għodu dik is-sunvisor. L-verità naħseb li apparti lass ovvjament tiġi mill-fatt li sek meta tkun morta x-xogħol f'logħdu ħmien il-karozza ma tkunx daqshekk tikwi u tinsa tagħmilha wkoll minn ċertu aspett. Però waħdek li dejjem nevita milli nagħmel is-sunvisor imbagħad wara. Ġurnata xogħol tajt kemm ingerger u bil-kemm inkun niflaħ inżomm l-steering. Ibgħat li naqra WhatsApp 99 0897 għandi kurs da kbira biex nara jekk jiena biss inix daqshekk każjien fuq għadi.